0: kuanzia kwa sasa.
1: Hili limeniliza sana. Hili limeniumiza.
0: Pole sana mheshimiwa mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa msiba uliokupata. Pole sana, Mungu elaze roho yake mahali pema peponi, amina. Anaitwa Noeli.